0: skalkalita wala ni nashkayan dengue. Amashoy ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shoy laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: kalkalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastoktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: En Radio Más son las 4 con 32 minutos.
1: Anish kan dengue mililistakan. Anish kan yung magtakaanan tapupak tantawlaish kan yuhan pumaankan kalakjaat kokshtakt kamapuspik yuashtok no putolaish kan lamin puchanan niukshunsh lamin chaka kamapatsaat yulakzatsin lamin patalakst ale lamin mati pachukalak mukanin yusat anin yutalikatsaych ne yu ainan yu shakuch yu lakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alachkan yu dengue pohlitapas yultu makai ani dengue islipashkakan ani Veracruz shamachalkat kimputawlankan
2: Veracruz, Gobierno del Estado.